Majisikan ro, aku munyakan tuane din aku majisikan ro, majisikan ro, majisikan ro, aku munyakan tuane din aku majisikan ro.

majisikan roh, majisikan roh. Aku punya ketuan ini, aku majisikan roh. Majisikan roh, majisikan roh. Aku